wathi ndqokisela iindlela zasekasi sasimani badukataza ababati bathi ndaba zam isigala makadara ababuya bajayive abasasi ababuya baganga abadali ababuya.